0: wetheku. Umasipala wetheku unakekela zonke izakhamizi ngaphansi kwawo.
1: Ngabe unenkinga yokugula, ungawutholi umsebenzi noma uhlushwa imimoya, umprofeti uKwazimamane usesize inkumbi zabantu. Hlanganyela nomprofeti uKwazimamane njalo ngesonto nangolesibili ku 031 001 70